Melisedi FM le emala setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele, Mafumahadi.

haeba o mametse sebeletso ena ya lesedi o le mosebetsing sebetsa ha monate mohlomong o moithuti o santsa o bala qetela di assignment tsa ha lwana ke retsatsi le monate hle gothala haeba la pemmo se gitsetsatsi le monate wena ba o tseleng bolokeha ya mosebetsing a sebetse hantle modimo a boloke mosebetsi wa hao ha re ya pele mo mamedi ke tlotla ke o nkela pina kwano pina e bitsang ka hore ke aspele langa mona ke voice nova o tsamaya jolo le motho ya bitsang ka hore ke Jessica Mbangeni.